0: aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hikasin. Ikit sart kasina. Humak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki jateja hakaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa kakani. Kutapjamaya nanakampi, kinsatunga minutunaka, parlasipjanyaniwa winyaya kakanya arunaka.